0: no ajikada
1: nyawe nyawe nyawe nyawe
0: anasisa munyo
1: nyawe nyawe nyawe nyawe
0: efififi munyo
1: fififi nyawe nyawe nyawe nyawe
0: lekete munyo
1: nyawe nyawe nyawe nyawe
0: anasisa munyo
2: anasisa
1: nyawe nyawe nyawe nyawe
2: aiya
1: nyawe